daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak. Sedangkan bagi satunya lagi berkata, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Auda berdengar Muslimin dan Muslimat di rahmati Allah untuk pada kita bersama.

Bagi pendengar yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya, apabila kita menerima isyarat dari Masjid Umar Saifuddin Mas Begaw nanti, kita akan kembalikan semula pendengaran bis kita untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Bagi pendengar yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim merupakan mukjizat agung yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan sekadar kitab untuk dibaca, malah ia adalah kalam Allah yang suci, muqaddas dan mengandungi syariat serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah SWT telah memberikan jaminan yang mutlak untuk menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran daripada sebarang bentuk perubahan atau pemalsuan. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, tafsirnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Pendengar ini, rahmati Allah, walaupun Allah SWT telah menjamin keselamatan Al-Quran, kita sebagai umat Islam tetap memikul amanah dan tanggungjawab yang besar untuk memelihara dan menghormati kesucian ayat-ayat suci Al-Quran dan dalam apa jua keadaan. Mutakhir ini, kita melihat terdapat kecenderungan teks-teks ayat suci Al-Quran dicetak di pelbagai medium. Ia ada pada buku-buku teks, risalah, majalah, surat khabar, kad jemputan, malah disebarkan secara meluas di platform media sosial. Keadaan ini, sekiranya tidak dipantau dengan teliti, boleh mendedahkan ayat-ayat suci tersebut kepada risiko penghinaan dan ketidakpedulian. Ya, Audit, dalam kita menjaga Al-Quran ini, beberapa kewajipan yang perlu kita perhatikan. Antaranya, menjaga tempat simpanan. Pastikan naskah musyaf Al-Quran, buku-buku agama dan sebarang halayan kertas yang mengandungi tulisan ayat Al-Quran disimpan di tempat yang bersih, selamat, tinggi dan layak dengan kemuliaannya. Selain itu juga, jangan sesekali kita membuang kertas akbar atau risalah yang mengandungi ayat Al-Quran di merata-merata tempat, terutamanya di kawasan yang terdedah kepada kekotoran dan tempat yang boleh dipijak. Dan akhirnya, sekiranya dah terdapat naskah Al-Quran atau helaian teks agama yang telah rosak, koyak dan tidak lagi dapat digunakan, ia mestilah dilupuskan mengikut kaedah syarak yang ditetapkan. Di negara Brunei Darussalam, proses pelupusan dilakukan dengan cara pembakaran terkawal di tempat khusus atau ditanam di kawasan tanah bersih yang tidak dilalui orang, bagi mengelak lembaran suci tersebut dihina atau dicemari. Ingatlah, mengagungkan Al-Quran adalah sebahagian daripada syiar agama dan tanda ketakwaan hati. Sesiapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan mengangkat darjatnya. Sebaliknya, sesiapa yang meremehkan atau menghina Al-Quran, maka azab Allah amatlah pedih. Pendengar yang dihormati Allah, insyaAllah kami akan kembalikan semula pendengaran Auda ke Masjid Umar Ibn Saifuddin Balas Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib seketika nanti. Sekali lagi untuk pandu kita sebesar, waktu isya bagi negara Brunei Darussalam hari ini bermula 7.48 minit malam. Baik Auda, kembali kita ke Masjid Umar Ibn Saifuddin Balas Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Radio Brunei National FM, anda mendengar yang dirahmati Allah. Seterusnya, sama-sama kita dengarkan dan hayati bersama bacaan surah Yasin. Bismillah.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Variasi Senja.
2: Baik, berdoa ya dirahmati Allah, sama-sama kita berdoa agar negara Brunei Darussalam terselamat dari segala bala dan segala musibah.

Awal muslimin dan muslimat yang dihormati, masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini berpukul 4.56 minit pagi, bagi daerah Tutong ya 4.57 minit pagi, dan bagi daerah Belait pula masuk waktu subuh untuk hari ini berpukul 4.59 minit pagi. Dan insyaAllah dah sebentar lagi kerana kita hati bersama bacaan tarhim yang akan disiar langsung dari Masjid Ahmad Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini Sabtu ya, 24 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masih, dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.17 minit pagi ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang tafsirnya, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zahrah, seniscaya akan dilihatnya dalam surat amalannya, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zahrah, niscaya akan dilihatnya juga, yakni dalam surat amalannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Yaudah, antara sifat semula jadi kita selaku manusia ialah kita mudah leka, mudah terpedaya dan mudah tunduk kepada keinginan hawa nafsu, sehingga menyebabkan mudah kita terjebak untuk melakukan perkara yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat dosa, sama ada dosa-dosa kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak. Dan kita sebagai umat Islam, kita telah diajar dan dididik untuk sentiasa memelihara diri agar tetap menjadi orang yang beriman dan dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Dan hendaklah kita menanamkan di dalam diri kita sifat sentiasa takut untuk berbuat dosa. Ini kerana sudah akibat dari melanggar perintah Allah Subhanahu Taala, seperti tidak sembahyang, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, berjudi, berzina, melakukan rasuah, penipuan dan sebagainya. Kita bukan sahaja mendapat dosa, bahkan akan dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Hati menjadi gelap, ditutup pintu rezeki, doa tidak dimakbulkan, dan lebih buruk lagi mendapat azab siksa di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam ayat 70 hingga 72 yang tafsirnya, kemudian sungguhnya kami lebih mengetahui akan orang-orang yang lebih patut disiksa dan dibakar dengan api neraka, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya bertelut berlutut di dalam neraka. Surah Maryam ayat 70 hingga 72. Ya, sungguhnya azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Taala terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa telah banyak diceritakan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis secara jelas dan nyata. Akan tetapi masih ada juga di antara kita yang melakukan perbuatan mungkar dan maksiat dengan sengaja, bahkan lebih buruk lagi melakukannya secara terang-terangan. Dan persoalannya, apakah yang menyebabkan sebilangan orang masih berani untuk terus melakukan dosa, sedangkan mereka tahu bahawa setiap perbuatan dosa yang dilakukan pasti ada balasannya? Dan ini mungkin kerana mereka belum menerima balasan akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan, maka mereka terus lalai dan tidak takut untuk terus berbuat perbuatan yang berdosa. Dan jika seorang itu telah berbuat dosa dan tidak menerima balasannya di dunia, jangan fikir ia akan terlepas dari menerima pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Baiklah, sudah kita ikuti secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hau dan demikian tadi hari kita ikuti bersama siaran langsung menaikkan sembahyang Fardu Subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dan sebagai panduan bersama Auda. Pertemuan kita hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 masih dan sebagai panduan bersama ya. Waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.17 menit pagi. Teruskan bersama kami di National FM.